Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Barat Suara dengan Pikiran dan Perjalanan. And welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Di sini Salma masih menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti di minggu yang ceria ini, meskipun sedikit mendung ya teman berdua ya. Jadi buat kamu ini udah masuk jam 7 lewat 13 alias kita udah masuk di pilih lagu kamu. Buat teman berdua yang pengen request lagu untuk menemani aktivitasnya di pagi hari ini, terus pengen punya soundtrack gitu ya, kalau lagi di jalan pengen, aku pengen dengerin ini Salma, boleh banget kamu kasih tahu aja aku sekarang juga melalui WhatsApp di 0811570118, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat akan menemani kamu yang sedang mungkin mager-mageran di minggu pagi ini. Ada juga teman produ yang sudah semangat banget berangkat olahraga, berangkat car free day. Aku akan menemani kamu dengan musik yang asik tentunya. Aku udah masukkan juga beberapa list nih. Sebelum itu, aku bacain dulu requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 Pontianak ini. Aduh, kok masih dikit sih teman Pro 2? Ayolah bergabung nih, baru 2 orang nih. Ada nomornya 7672. Ini namanya siapa? Tidak ada namanya teman Pro 2, jadi okelah ya. Katanya, selamat pagi Kak Salma, aku mau request diputarin lagunya Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Ini Laut Yang Tenang tapi bukan Pikiran Yang Matang ya. Beda, ini beda. Kalau ini Bernadia, kalau Pikiran Yang Matang itu Perunggu. Oke, spesial untuk kamu yang nomor belakangnya 7672, aku bakal puterin lagu Bernadia dengan Laut Yang Tenang untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini yang lagi sendu-sendu melagu kayak lagunya Barat Suara teman Pro 2. Next ada juga ini Febrian di Sungai Jawi yang bergabung barengan sama Salma nih. Katanya, Kak, request diputerin lagunya Biru Baru dengan Kalah Lagi. Oke, udah ada 2 lagu yang masuk dari requestan kamu teman Pro 2. Untuk yang lainnya aku masih menunggu bergabungnya teman Pro 2 sampai jam 7:30. Aku masih membuka untuk pilih lagu, untuk request-request lagu. Karena nanti setelahnya aku bakal kasih info-info terkait arus lalu lintas dan juga informasi cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi kita puterin dulu satu lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Pastikan kamu untuk stay tune terus di Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Oke, kalau kata Biru Baru gak apa-apa hari ini kalah lagi, karena besok kita bisa coba lagi. Teman Pro 2, tetap semangat, kita di hari Minggu pagi ini masih barengan sama Salma di Selamat Pagi Teman Pro 2. Wah, gak kerasa udah jam 7.32 alias jam 7.30 Teman Pro 2. Tadi cuacanya udah mendung, tadi sempat matahari menyapa bentar, mendung lagi. Gimana nih cuaca di daerah kalian? Boleh banget kasih tahu ke Salma ya. Tadi udah ada juga requestan-requestan yang masuk di pilih lagu kamu, udah banyak yang aku puterin juga. Aku udah muterin lagu Kalah Lagi tadi, requestannya dari Febrian. Terus ada juga lagunya mana sih tadi, Bernadia, terus ada lagu Dia, terus ada Bianca Dimas featuring The Null Ones. Wow, masih banyak lagi yang aku puterin. Masih ada lagi yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini untuk request lagu di pilih lagu kamu. Ya meskipun udah jam 7.30 lewat, aku masih kasih kesempatan deh ya. Katanya Assalamualaikum Kak, selamat hari Minggu. Waalaikumsalam, selamat hari Minggu juga. Nama aku Andriani atau biasa dipanggil Ani, dari Desa Kapur. Wow, halo Ani, salam kenal ya. Aku mau request lagu yang judulnya Sesi Potret Kak, terima kasih. Oke, aku udah masukkan juga ke dalam playlist nih lagu In Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang akan menemani ruang dengar kamu. Dan thank you banget Ani dari Desa Kapur yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Waduh, ada Krismi juga nih yang baru bergabung ya. Katanya Salma lagi di jalan nih, request lagu dari Bruno Mars dong, I Just Might. Oke, okay, thank you Krismi. Ini lagi OTW kemana nih Krismi? Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu kayak Krismi dan juga Ani di Desa Kapur tadi, boleh banget bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Waduh, ini Krismi katanya mau CFD dong. Waduh, meskipun mendung-mendung gini, Krismi tetap semangat Car Free Day ya. Oke deh, selamat berolahraga Krismi. Kamu olahraga atau mau cari tentengan belanjaan nih? Oke teman Pro 2, aku puterin dulu requestan-requestan yang sudah masuk. Jadi pastikan kamu station terus di Pro 2 Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Ini aku semangat banget karena matahari udah mulai menyapa lagi di kota Pontianak. Jadi udah mulai hangat-hangat, udaranya gak sedingin tadi, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi beraktivitas di luar juga makin semangat dong tentunya. Apalagi tadi kayak Krismi yang lagi on the way to Car Free Day, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi on the way terus pengen dengerin lagu-lagu yang seru, boleh banget kasih tahu Salma, nanti bakal aku puterin juga. Tadi ada Sasa yang bergabung, katanya pengen dengerin lagunya Romaria. Jadi barusan aku tadi puterin juga lagu Romaria dengan 24/7. Dan sebelum lanjut kita menikmati lagu-lagu berikutnya, jangan lupa kita wajib untuk cek kondisi cuaca hari ini sebelum lanjut beraktivitas seharian menikmati sisa-sisa akhir pekan, teman berdua. Menurut perakiraan cuaca dari laman bmkg.go.id, waduh, hari ini tanggal 5 Juli 2026 diperkirakan akan hujan ringan ternyata. Jadi hari ini udara Pontianak tuh berkisar sekitar 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara cukup tinggi sekitar 73 sampai 99%. Ya, cuacanya memang terasa sejuk sih di pagi hari, tapi diperkirakan hujan ringan nih. Berpotensi turun hujan mulai siang hingga sore nanti untuk sebagian wilayah. Apalagi ini untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, dan juga Pontianak Barat. Jadi persiaplah teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi olahraga, jalan pagi, atau punya rencana nongkrong dan jalan-jalan menikmati weekend, sebaiknya kamu persiapkan diri dari sekarang juga. Jangan lupa untuk membawa payung ataupun jas hujan, terutama kalau nanti masih beraktivitas di luar rumah. Buat yang berkendara, pastikan juga kendaraan kamu dalam kondisi prima dan tetap hati-hati karena jalanan bisa menjadi lebih licin saat hujan turun. Meskipun langit mendung dan nanti mungkin ditemani sama rintik-rintik hujan, semoga itu gak mengurangi semangat kamu dalam menikmati hari Minggu. Justru cuaca kayak gini nih jadi momen yang pas buat quality time bersama keluarga, teman, ataupun sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk menikmati akhir pekan karena besok udah hari Senin.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Dengan lagu Sambutlah dari Daja Blocks, teman Pro 2, and welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yes, kata Daja Blocks, kita harus menyambut matahari yang terbit di ufuk timur. Dan ya, menyambut hari lah ya istilahnya. Gimana nih teman Pro 2 di minggu paginya? Semoga masih semangat menikmati weekend meskipun lagi-lagi langit Pontianak terlihat mendung. Justru malah udara yang kayak gini nih enak banget buat kamu bergerak. Mau jalan santai, mau jogging tipis-tipis, goes keliling kompleks, atau sekedar stretching di halaman rumah, semuanya bisa jadi pilihan kamu. Karena kita tuh berpikir ya, kalau misalnya olahraga tuh harus berat gitu, biar hasilnya terasa, harus keringetan. Padahal aktivitas ringan selama 20-30 menit itu tuh udah cukup untuk memberikan banyak manfaat. Tubuh jadi lebih bugar, pikiran lebih segar, dan mood juga biasanya bisa ikut membaik. Apalagi setelah seminggu penuh, kita disibukkan dengan pekerjaan, kuliah, sekolah, terus tetek bengek lainnya teman Pro 2, minggu pagi adalah waktu yang tepat untuk recharge energi kamu. Tapi jangan lupa, setelah olahraga tuh ada satu hal yang gak kalah penting. Kira-kira apa tuh teman Pro 2? Yes, yaitu sarapan. Kamu jangan lupa sarapan. Banyak orang yang masih memilih menunda makan pagi karena buru-buru atau ngerasa aduh belum lapar, nanti aja deh. Apalagi anak kos nih, suka banget kayak nanti aja deh dirapel sama makan siang, nanti aja deh sekalian makan malam. Waduh, itu kelamaan sih teman Pro 2. Padahal setelah tubuh mengeluarkan energi saat berolahraga, kita tuh perlu mengisinya kembali dengan makanan yang bergizi. Sarapan ini bisa membantu mengembalikan tenaga, menjaga konsentrasi, dan membuat tubuh lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Gak harus yang mahal ataupun mewah teman Pro 2. Iya, tahu lagi tanggal muda, iya. Tapi gak harus mewah-mewah kok. Menu sarapan sederhana seperti nasi dengan telur, ataupun misalnya bubur ayam, roti, pisang, oatmeal, atau bahkan buah-buahan bisa jadi pilihan yang baik untuk sarapan kamu setelah berolahraga di minggu pagi ini. Nah, jadi pagi ini udah olahraga belum teman Pro 2? Atau kamu udah jalan ke Car Free Day mungkin sambil tengok-tengok jajanan yang ada di sepanjang jalan? Emang sih, niatnya dari rumah OTW itu mau Car Free Day. Tapi kok di jalan tiba-tiba melihat kanan-kiri UMKM banyak banget, aduh kok jadi tergiur. Wah, kamu bisa cerita kejadian kamu yang lagi ikutan Car Free Day, kamu beli apa mungkin ya, atau kamu habis Car Free Day mau sarapan apa? Boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya mau sambil request lagu juga boleh. Aman aja teman Pro 2, pokoknya aku menemani kamu di sini, menemani kamu yang mungkin lagi sarapan. Aduh, ini kayaknya kalau sarapan makanan yang berkuah enak banget sih, apalagi cuacanya lagi kayak gini. Aduh, kita butuh kehangatan gitu ya, bukan butuh pelukan aja nih, tapi butuh kehangatan juga di perut kita. Oke, aduh, yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini, kita sapa dulu. Ada nomor doang ini teman Pro 2, nomornya 7403. Ini fotonya kakak-kakak tapi tidak ada namanya, hanya titik saja. Gimana nih kak? Katanya selamat pagi Kak Salma, aku lagi Car Free Day juga nih tadi. Aku tadi udah beli sarapan juga, aku hari ini sarapan bubur ayam. Wah, enak banget teman Pro 2. Nah, aku mau sekalian request lagu, boleh dong kak? Boleh, boleh, boleh banget. Mau request lagu apa nih? Oke, lagi mengetik teman Pro 2, kita tunggu dulu. Dia lagi mengetik. Jadi buat teman Pro 2 yang sama kayak kakaknya ini, yang nomor belakangnya 7403, lagi habis Car Free Day terus mau cari sarapan, kamu juga boleh banget kasih tahu sarapan apa. Kalau kakak tadi, sarapan bubur ayam. Aduh, ini juga nikmat sih. Aduh, kok aku jadi lapar ya. Oke, katanya request diputerin lagunya dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Aduh, lucu banget Malu-Malu. Kakak lagi malu-malu kenapa nih? Malu-malu kucing ya. Terus ada juga yang bergabung barengan sama Salma, katanya pengen dengerin lagunya Coboy Junior.
Aduh, lucu-lucu banget sih requestan kamu di pagi hari ini, teman-teman radio. Thank you yang udah bergabung. Anyway, nanti aku bakal puterin lagu-lagu yang kamu request di pagi hari ini, yang membangkitkan semangat tentunya. Selalu bakal puterin lagu yang asik untuk menemani perjalanan kamu. Jadi kamu, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga happy selalu and happy weekend all.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Lagu dari Tulus dengan Lekas yang sudah menemani ruang dengar kamu di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma di Selamat Pagi Teman Pro2. Teman Pro2, olahraga tuh emang bikin badan lebih sehat. Sarapan juga bikin energi kembali penuh. Tapi ada satu hal lagi yang sering bikin suasana minggu pagi jadi terasa lebih hidup. Kira-kira apa coba? Yes, musik. Pernah gak sih teman Pro2, kamu ngerasa kalau lagi jalan kaki itu tuh jadi lebih semangat karena dengerin lagu favorit kamu lagi diputar? Atau beres-beres rumah jadi terasa lebih cepat karena ya ditemani sama playlist yang pas gitu? Musik emang punya cara sederhana sih untuk memperbaiki suasana hati. Tempo yang ceria bisa nambah semangat saat bergerak. Sementara lagu-lagu yang santai itu bisa bikin kita lebih menikmati setiap momen di akhir pekan. Makanya di Pro2 Pontianak pagi ini kita siap nemenin kamu, nemenin semua aktivitas kamu. Mau lagi jogging, masak di dapur, lagi cuci kendaraan mungkin, atau beresin kamar, atau malah menikmati kopi sambil melihat langit kota Pontianak yang lagi mendung, biar musik jadi teman terbaik kamu. Nah sekarang gantian kamu, boleh dong request lagu apa yang mungkin cocok untuk menjadi soundtrack kamu di pagi hari ini gitu. Kalau aku tadi Lekas okay banget sih, Lekas dari Tulus masih bisa lah ya menjadi soundtrack hidup aku di pagi hari ini. Kalau teman Pro2 gimana? Apakah ada lagu favorit kamu yang sudah Salma putarkan mungkin, atau apalagi pengen diputerin di sini? Boleh banget kamu kasih tahu ke Salma melalui DM Instagram di Pro2 PNK atau melalui WhatsApp juga di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @Pro2PNK dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa kasih tahu Salma, kamu udah sarapan belum? Sarapan apa? Terus gimana tadi keadaan di Car Free Day, atau sekarang masih di Car Free Day? Boleh kasih tahu ke Salma, makan apa? Makanannya banyak kan ya? Terus udah keliling kemana aja? Boleh banget. Salma tunggu bergabungnya kamu sampai jam 10 pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Jam 9:02 Pro 2 dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, tempat terbaik kamu barengan sama Salma. Dan karena udah jam 9, kita sudah masuk di Talk Serba, topik serba ada. Teman Pro 2, kalau pengen ikutan nimbrung ngobrol ataupun ikutan request lagu juga boleh banget kasih tahu Salma sekarang, karena Salma cuma sampai jam 10 aja nih. Langsung aja WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Gimana teman Pro 2? Cuacanya udah mulai cerah, matahari sudah mulai menyapa, tidak malu-malu lagi, sudah sedikit panas sih ya sebenarnya, lebih tepatnya ya. Di sini di Talk Serba, topik serba ada, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja dan juga bacain informasi seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat kamu yang pengen ikutan berbagi informasi juga boleh banget kasih tahu Salma sekarang juga. Ada informasi menarik teman Pro 2, ada Putri Anak dan Remaja Kalimantan Barat 2026 siap melaju ke nasional. Ajang pemilihan Putri Anak dan Remaja Kalimantan Barat 2026 sukses digelar di Atrium Gaya Bumi Raya City Mall pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 25 finalis terdiri dari 13 peserta kategori anak dan 12 peserta kategori remaja yang menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dewan juri. Regional Director Penyelenggara Muhammad Ari mengatakan, kompetisi ini nggak hanya mencari peserta yang berpenampilan menarik, tetapi juga memiliki wawasan, karakter, dan kemampuan komunikasi yang baik sebagai generasi muda yang inspiratif. Rangkaian acara diawali dengan opening dance dan juga opening number seluruh finalis. Dilanjutkan parade evening gown, kemudian ada para peserta kemudian dinilai berdasarkan 4 aspek utama, yaitu ada etika busana atau beauty, kemudian ada kecerdasan dan juga wawasan atau brain, aksi panggung catwalk, serta kemampuan advokasi dan komunikasi melalui public speaking mereka. Penilaian juga diperkuat dengan kategori best vote yang telah dibuka melalui platform krenconnect.com. Dari seluruh peserta dipilih top 13 yang berhak melaju ke babak speech Aku Anak Indonesia sebelum akhirnya dewan juri menentukan para pemenang di berbagai kategori. Di antaranya Putri Anak Kalbar, Putri Remaja Kalimantan Barat, Putri Batik Anak, Putri Batik Kalimantan Barat, Indonesia Girls Junior, Indonesia Girls, Best Evening Gown, Best Catwalk, dan juga Favorit. Di sini Ari menambahkan seluruh finalis yang masuk ke top 13 akan menjadi wakil Kalimantan Barat pada ajang tingkat nasional. Dan itu dia teman Pro 2, informasi dari laman rri.co.id bahwa Putri Anak dan Remaja Kalimantan Barat 2026 siap melaju ke nasional. Kita doakan yang terbaik untuk perwakilan Kalimantan Barat agar dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat di kancah nasional. Kita dukung aja, kalau bisa ada vote, kita juga bisa ikutan bantu vote. Kamu langsung bisa aja cek Instagram mereka. Oke teman Pro 2, udah jam 9:06, selalu masih akan menemani kamu di Talk Serba, topik serba ada sampai nanti jam 10. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu. Happy weekend.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Hai teman Pro2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama puterin satu lagu. Ini adalah kolaborasi dari ramainya orang, teman Radio. Ada Rizwan Fadila, terus ada Aaron Boys dan juga Mahalini yang menyanyikan lagu Seketika. Ini konsepnya memang R&B banget ya. Ini adalah warna baru untuk musik di tanah air juga. Shout out untuk Rizwan Fadila juga, ini masih pendatang baru tapi lagu-lagunya keren-keren banget, teman dua. Dan buat kamu yang punya rekomendasi lagu mungkin ya dari pendatang baru atau mungkin musisi-musisi lokal, juga boleh banget kasih tahu ke Salma biar Salma puterin di sini dan kita dengerin bersama. Kita dukung musisi lokal di Pontianak. Dan kemarin juga ada event yang aku sempat sounding juga sebelumnya, ada View Showcase, Live Showcase ya, yang dilaksanakan di Monkey Coffee Bar. Itu juga menghadirkan banyak sekali musisi-musisi lokal dari Kalimantan Barat. Kolaborasinya epic banget. Buat kamu yang nonton juga boleh banget kasih tahu ke Salma ya, apa the line up favorit kamu, mana lagu favorit kamu juga boleh. Mau sambil di request lagunya juga boleh banget, teman peradua. Tapi kita masih di Tos Serba, topik serba ada, ngobrolin seputar, kalau hari Minggu ini kita punya topik namanya seputar budaya atau ya seputar culture. Tadi aku udah ngebahas seputar anak anak Indonesia, putra-putri anak Indonesia, bukan putra-putri ya, lebih ke putri anak dan juga remaja Kalimantan Barat yang siap melaju ke nasional. Next aku pengen ngebahas ada tren memakai kain corak insang di kalangan Gen Z. Wastra lokal jadi identitas urban. Kain corak insang yang semula didominasi penggunanya pada upacara adat dan juga pakaian resmi kedinasan kini mengalami pergeseran fungsi yang signifikan di tangan generasi muda Pontianak. Gen Z kini menjadikan wastra khas Melayu Pontianak tersebut sebagai bagian integral dari gaya hidup urban sehari-hari. Fenomena ini terlihat jelas di berbagai ruang publik, mulai dari pusat kreativitas, kawasan waterfront Kapuas, hingga deretan kedai kopi modern di sepanjang jalan Gajah Mada. Helai demi helai kain bermotif lekukan insang ikan ini tidak lagi nampak kaku, melainkan bertransformasi menjadi berbagai produk fashion siap pakai seperti outer longgar, kemeja kasual, rompi, hingga aksesoris tas dan juga topi. Nah, buat teman produk mungkin ini ada juga teman produk yang suka banget berkreasi dengan kainnya. Jadi pakaiannya yang looknya formal dibuat pakai berkain, terus dipakein corak insang, itu benar-benar cakep banget. Terus ini rejuvenasi kultural ini dipicu oleh kesadaran baru mengenai pentingnya identitas lokal di tengah arus globalisasi. Melalui sentuhan desain yang lebih minimalis dan juga pemilihan material yang lebih ringan serta nyaman untuk iklim tropis khatulistiwa, kain tradisional ini berhasil melebur dengan estetika berpakaian modern yang kasual. Iya sih, memang Pontianak panas banget, tapi ini memang sudah didesain minimalis dan juga pemilihan materialnya sudah dipikirkan matang-matang. Di samping aspek estetika, tren ini juga didorong oleh ekosistem industri kreatif lokal yang makin adaptif. Para desainer muda dan juga jenama lokal di Pontianak secara konsisten merilis koleksi berkala yang mengombinasikan motif corak insang dengan potongan pakaian bergaya streetwear. Langkah ini memperluas aksesibilitas kain tradisional sehingga tidak lagi dipandang sebagai pakaian yang berjarak dari realitas kehidupan anak muda. Jadi melalui adopsi fashion ini, kain corak insang terbukti melampaui sekat pelestarian yang pasif. Penggunaannya secara masif dalam aktivitas sehari-hari menunjukkan bahwa warisan budaya dapat bertahan hidup secara dinamis jika terus diberi ruang untuk relevan dengan perkembangan zaman. Gokil, keren banget sih buat teman produk yang sampai detik ini masih suka berkain ya, berkreasi fashionnya dengan mengkombinasikan dengan kain, apalagi corak insang, itu turut melestarikan budaya di Kalimantan Barat. Keren banget teman produk, apalagi sekarang udah banyak juga nih konten creator yang memberikan tips dalam menggunakan fashion. Bagaimana sih berkain yang keren? Bagaimana sih berkain yang simple tapi tetap elegan? Dan itu bahkan kemarin juga sempat ada semacam apa ya, catwalk gitu untuk memamerkan kain-kain yang ada di Kalimantan Barat. Jadi itulah dia
generasi Z alias Gen Z yang punya sejuta ide untuk melestarikan budaya. Keren banget teman Pro 2. Anyway, aku masih membuka untuk kamu sambil request-request lagu juga boleh. Tapi kalau misalnya mau request yang benar-benar request, nanti dibuka di jam 10 sampai jam 12 siang. Dari jam 10 sampai jam 11 ada request time Indonesia. Terus dari jam 11 sampai jam 12 ada request time mancanegara. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk stay tune terus di Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 你。
1: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

101.8 FM, Perada Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perada. Waduh, gak kerasa ya, ini udah hampir jam 10 pagi. Selalu menemani kamu dari tadi jam 6 sampai hampir jam 10. Thank you banget yang sudah ikutan bergabung, ikutan nimbrung, ikutan ngobrol, ikutan request lagu. Dan thank you banget intinya teman Perada. Selamat akan menjumpai kamu kembali di Lusa, di hari Selasa ya, di malam hari. Dan nanti setelah yang satu ini, kamu bakal ditemani oleh Anwar di Request Time Indonesia dan juga mancanegara. Jadi pastikan kamu untuk di sini aja, pastikan kamu untuk station terus di Perada Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, and happy weekend all. See you.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, so good to be back right here on the studio, teman Pro 2. Ada Faisal Anwar di jam 10 ini, 10 lebihnya 02 ya menit waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Setelah sebelumnya tadi kamu ditemanin sama Hanifah Salma, teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 10. Nah, sekarang udah gilirannya aku, teman Pro 2, dari jam 10 sampai nanti jam 3 kita bakal seru-seruan bareng. Cuman kalau nanti di jam 3 tuh ada kepotong jam 2 top 20 Indonesia, jam 3-nya top 20 internasional, tapi langsung kita dengerin dari Pro 2 RRI Jakarta gitu ya, teman Pro 2. Tapi untuk di jam 10 ini, kenapa lagu-lagu yang kamu pilih harus masuk ke top 20, teman Pro 2? Karena ada prestis di situ. Wah, gokil, prestis pula dia. Ada kebanggaan di situ. Gimana caranya supaya lagu favoritnya kamu masuk ke top 20? Enggak ada cara lain selain kamu request di jam 10 lagu Indonesia, di jam 11 lagu internasional favoritnya kamu di 0811 570 1018. Aku langsung yang bakal bacain, menerima WhatsApp dari kamu, teman Pro 2. So, mari kita mulai top 20 pula. Mari kita mulai request time lagu Indonesia dengan lagu salah satu favoritku dari Ghea Indrawari, Seribu Kali, teman Pro 2. Ini dia. Mana nih Ghea Indrawari mania? Boleh, aku tunggu, teman Pro 2, requestan kamu. Sementara kita puterin dulu, kita dengerin dulu Ghea Indrawari, Seribu Kali. So stay tune terus, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

ini bercerita tentang seseorang yang ingin menghabiskan waktu bareng orang yang dia suka, teman Pro 2 ya. Di balik nuansa pop-punk yang ceria, liriknya mengangkat kisah pendekatan, terus juga ada rasa canggung, harapan dan janji untuk terus hadir menemani. Pesan utamanya jelas adalah bahwa hubungan yang baik dimulai dari hal sederhana, yaitu berbagi cerita. Ini dia berbagi cerita spesial buat kamu teman Pro 2 dari

Spotify tempat produa itu dia satu lagu dari Bewi Gaskin berbagi cerita ya, lagu yang udah dirilis 2017 teman produa. Dan kalau hubungan itu diibaratin perjalanan, kata orang bijak ya teman produa, maka obrolan adalah bahan bakarnya. Sedap. Lewat berbagi cerita teman produa, Bewi Gaskin ngajakin kita buat menikmati momen-momen yang simple gitu ya, momen-momen yang sederhana bareng orang yang kita sayang. Karena kadang yang paling bikin rindu bukan tempatnya tapi cerita yang pernah dibagiin bersama, share each other teman produa. Tapi emang sebelum kita berbagi cerita teman produa, sebelum kita bareng sama orang yang kita sayang, kita harus berani dulu buat ungkapin perasaan kita. Jangan kayak Dewa 19 yang cuma berani ungkapin isi hatinya lewat angin cuy.

gagasan dari Ismail Chandra di Jongkat kalau nggak salah ya Bang Ismail. Lagu dari Dewa 19 judulnya adalah Angin, lagu yang udah dirilis tahun 2002 cuy, gokil. Sebagai salah satu lagu dalam album Cintailah Cinta, yang lagu ini kemudian juga dimasukkan ke album kompilasi The 200 Greatest. Pada tahun 2023 juga dirilis ulang tuh dalam versi baru barengan sama Firza dan juga Elo, teman Pro 2 ya. Alright, kita lanjut ke lagu berikutnya teman Pro 2, ada dari Stereo Wall, Waktu Yang Hilang, sambil nungguin requestan-requestan kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: cepat jawab.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Falling in Love by J-Rock, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah dirilis tahun 2009 dari EP Road to AB, teman Pro 2 ya. Soal lagu yang ngebahas momen pas lagi jatuh cinta, teman Pro 2. Aduh, emang kalau awal-awal jatuh cinta tuh rasanya kayak bahagia banget ya, butterfly era banget ya. Awalnya cuma ketemu biasa, lama-lama senyumannya kepikiran terus gitu ya, padahal baru pertama kali mandang, baru pertama kali lihat first love, falling in love at the first scene, gitu loh pokoknya teman-teman dua ya. Pokoknya rasanya semua jadi lebih seru gitu, lebih hidup, lebih semangat, dan pengen terus dekat sama orang itu. Pokoknya vibesnya bener-bener soal euforia awal jatuh cinta yang bahagia banget nih, kayak GAC teman-teman dua.

tungguin requestan-requestan lagu favorit kamu di sini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, jangan ragu, jangan bimbang, langsung chat di 0811 570 1018 sambil nungguin requestan kamu. Ini dia, aku puterin GAC Bahagia. Here we go.

Azim dengan lagu berjudul Natural, teman bro dua. Dan terima kasih kamu masih barengan sama Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekedar mengingatkan teman bro dua, sekarang masih ada beberapa lagu untuk lagu Indonesia, tapi di jam 11 nanti kita akan putar lagu-lagu internasional. Jadi aku ingetin buat kamu yang punya lagu internasional favorit kamu, teman pro 2, jangan ragu buat kasih tahu aku di 0811 570 1018.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Alright, teman Produa, that was Sunday, aka Minggu, by White Horus ya, teman Produa, luar biasa. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar di studio, teman Produa, yang nemenin kamu jelang Senin ya. Sekarang udah hari Minggu. Dan Minggu tadi lagu dari White Horus adalah lagu yang aku pilih sebagai transisi antara request time Indonesia ke request time mancanegara, karena kita sekarang sudah ada di jam 11, waktunya buat request lagu internasional favoritnya kamu, teman Produa. Kita punya beberapa lagu dari K-pop, J-pop, dan juga Britpop pun ada, teman Produa ya. Sila ngobrolin soal weekend, teman Produa emang punya vibes yang beda. Ya jelas lah, karena hari libur ya kan. Kalau hari biasa kan nggak libur, teman Produa ya. Nggak harus selalu rame memang, atau jalan jauh gitu ya, misalnya ke Bali gitu kan, atau ke Losari atau ke Toba gitu ya, teman Produa. Kadang yang paling enak justru jalan santai aja gitu ya, bareng anjing kesayangan, bareng kucing kesayangan, bareng keluarga atau apapun itulah ya, teman Produa. Ngopi. Asli tadi pagi aku ngopi ya, teman Produa. Kopi susu panas biasa. Aku suka yang panas gitu kan, teman Produa. Kadang siang pun kalau misalnya ada kopi gitu ya, lebih pilih kopi panas. Jarang lah aku pilih kopi dingin. Ya sesekali nggak apa-apa sih, teman Produa. Bukan karena panas dan dingin, tapi karena kopinya gitu, teman Produa. Aku suka kopi. Nah, tadi pagi kopi susu panas. Nggak tahu kenapa kayaknya manisnya pol-polan gitu ya, teman Produa. Jadi kayak aduh, rasa kopinya jadi tenggelam gitu ya, teman Produa. Mungkin abis siaran kali ya, aku siang ini nanti bakalan ngopi yang beneran kopi. Nggak terlalu pahit tapi juga nggak terlalu manis, ada di antara tengah-tengah tuh enak, teman Produa. Ngopi bisa, atau ngobrol lama sama orang-orang favorit gitu ya, cewek kamu, cowok kamu, keluarga, teman-teman. Nah itu juga tuh yang dibawa sama White Horus lewat lagu Minggu yang tadi kita baru aja dengerin. Dirilis tahun 2024 ya, teman Produa, beberapa tahun yang lalu, masih hitungannya lagu baru. Lagunya light, ringan, dan bikin kita pengen pelan-pelan nikmatin hari tanpa keburu buru dikejar Senin. Senin tuh buat beberapa orang nyebelin, tapi buat beberapa orang menyenangkan. Dan kalau misalnya kamu ngerasa Senin kamu besok menyebalkan, itu tandanya kemungkinan besar gitu ya, teman Produa, ada yang salah sama hidup kamu. Syailah. Biar gak terlalu salah-salah banget, teman Produa, kita enjoyin aja pakai Sunday Best by Surfaces. Sambil aku nunggu requestan kamu ya, teman Produa ya. Let's go.

I've got. That was Beautiful Things on Pro 2 by Benson Boone. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang juga masih barengan sama Anwar, teman Pro 2 yang stay di sini muterin lagu Benson Boone yang tadi adalah requestan dari Harsha di Imbon. Thank you Harsha sudah request di 0811 570 1018. I appreciate it teman Pro 2. Buat kamu yang pengen kayak Harsha teman Pro 2, langsung aja jangan ragu, jangan bimbang, jangan malu. Ketik di WhatsApp lagu favoritnya kamu, War tolong puterin ini, War tolong puterin itu, nanti aku puterin kalau ada lagunya. Kalau gak ada lagunya nanti aku puterin lagu yang lain teman Pro 2, right? Assalamualaikum siang Bang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga nih Novi Ambawang. Halo Novi, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja di Ambawang. Gimana pemadaman listrik, amankah di Ambawang? Semoga sih aman-aman aja ya. Request lagu Justin Bieber, terserah lagunya apa aja. Buat Bang Anwar sehat selalu, amin. Terima kasih Bang Anwar, sama-sama Novi di Ambawang. Buat teman-teman yang lagi dengerin ini di Ambawang, boleh juga buat request kayak Novi, lagunya Justin Bieber atau lagunya siapapun, nanti aku bakalan cariin teman produser. Sebelumnya kita pilihin dulu untuk Novi lagu dari Justin Bieber. Aku pengen yang agak upbeat, jadi mungkin aku bakal puterin buat Novi satu lagu berjudul Beauty and the Beast.

Kamu masih dengerin 101,8 FM, teman Pro 2 barengan sama Anwar. Kita lagi ada di Request Time Mancanegara atau International Request Time, teman Pro 2. Tadi aku puterin lagu dari Jesse dengan Nunu Nana, teman Pro 2 ya. Satu lagu yang kalau lagi butuh suntikan percaya diri gitu ya, teman Pro 2, lagu itulah yang layak buat kita masukin ke playlist ya. Nunu Nana dari Jesse yang rilis tahun 2020-an, teman Pro 2, ini punya vibes yang super bold, juga penuh energi gitu kan. Lagunya ngajak kita buat gak terlalu mikirin omongan orang lain, entah itu yang ada di depan kita atau di belakang kita. Teman Pro 2 harus tetap jadi diri sendiri dan tampil pede dengan versi terbaik kita. Gokil.

Delsi. Halo Kak Delsi di sini dari Bakti Suci 2. Halo Delsi, apa kabar? Pagi hari ini pagi pula aku kan. Siang hari ini ya, udah jam 11.26 menit. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau dong diputerin lagu BTS, terserah apa aja yang penting BTS. Makasih. Terserah apa aja yang penting BTS. Aku lagi bingung sebenarnya ya, mau puterin Make It Right atau Butter gitu ya buat Delsi. Tapi mungkin karena Butter udah lama gak aku dengerin, udah lama juga gak aku puter, jadi spesial buat Delsi dan juga buat kamu teman Pro 2, ini dia BTS with Butter. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Butter, teman Pro 2 dari BTS. Tadi sebelumnya juga ada Nunu Nana dari Jessie. Terus juga ada Beauty and the Beat dari Justin Bieber. Ada juga Beautiful Things dari Benson Boone. Sebelumnya juga ada Slow Motion dari Marshmello featuring Jonas Brother. Dan Mamushi by Megan Thee Stallion featuring Yuki Chiba, teman Pro 2. Paling awal banget tadi jam 11 aku puterin lagu dari Surfaces, Sunday Best. Aku baru ingat kalau kayaknya kita belum puterin lagu-lagu yang agak-agak ngeband gitu ya, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu aku coba untuk puterin lagu dari band favoritnya kita semua, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Bring Me the Horizon with Medicine. Some

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

That was Make It Right, teman Pro 2 by BDS and Love. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Just for your information, teman Pro 2, kalau azan zuhur siang hari ini di kota Pontianak akan kita dengarkan bersama-sama kumandangnya nanti pukul 11.51 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu yang santai gitu ya, yang slowly, slowly but sure. So stay tune terus teman Pro 2 di 101.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, 'cause this is Nikki. Take a chance with me.

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Debbie, and I'm back, teman Pro 2 by the Kid Leroy. And thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di jam 12, teman Pro 2, waktunya makan siang. Aku sih berharap kamu udah makan siang karena udah agak jedanya panjang gitu ya, teman Pro 2. Dari tadi azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak sampai dengan sekarang udah 22 menit lebih, teman Pro 2. Aku kasih kamu waktu buat makan siang dan salat zuhur. Wow. Boleh teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen kasih rekomendasi makan siang apa hari ini buat aku atau buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini dimanapun aja berada gitu ya. Seperti biasa di 0811-570-1018 terserah. Mau kasih rekomendasi aku makanan yang berkuah-kuah, boleh. Mau kasih makanan yang goreng-gorengan juga boleh. Mau yang fast food, fast foodan, boleh sesekali ya kan teman Pro 2. Mumpung aku belum makan nih ya teman Pro 2. Sambil aku tungguin rekomendasi makanan dari kamu teman Pro 2, aku pengen kasih kamu informasi yang sangat-sangat menarik. Apalagi kalau misalnya kamu adalah Moon Children aka fans garis keras dari Nicki Zevanya. Setelah sibuk keliling dunia, teman Pro 2, akhirnya Nicki balik lagi ke Indonesia dan tampil di Prambanan Jazz Festival 2026. Kebayang gak sih teman Pro 2 denger lagu-lagunya Nicki yang dengan background megah Candi Prambanan? Beuh, vibes-nya tuh bener-bener dapet gitu ya. Nicki ngebawain lagu-lagu yang udah gak asing di telinga, mulai dari Every Summertime, terus juga ada Lucky, ada La La La Lost You, ada Ocean, sampai Ocean and Engines, teman Pro 2. Pokoknya gak cuma itu, konsernya juga punya momen manis waktu ada pasangan yang lamaran di tengah penampilan. Ini antara manis dan bikin kesel gitu ya teman Pro 2. Sebenarnya ikut bahagia sih, tapi kayak kesel juga gitu. Kayak aduh, kapan ya aku bisa kayak beliau-beliau ini yang melamar si cewek di konsernya Nicki pula gitu kan. Bikin satu venue langsung heboh dan ikut kasih tepuk tangan teman Pro 2. Selamat ya buat kamu yang udah lamaran di konsernya Nicki Zevanya teman Pro 2. Buat yang belum sempat datang kemarin di Prambanan Jazz Festival, semoga sih lain kali gitu ya teman Pro 2, Nicki bisa berkunjung, punya banyak waktu lebih di Indonesia, jadi bisa berkunjung juga ke berbagai macam kota, gak cuma di Yogyakarta tapi juga bisa di Pontianak atau Kuburai atau Singkawang gitu ya, supaya kita bisa cepet atau deket kalau misalnya pengen nyamperin Nicki Zevanya lagi bawain lagu Every Summertime gitu kan cuy. Okay, sebelum kita nonton Nicki secara live, kita dengerin dulu di radio Every Summertime, Nicki.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur. Oh, Bang. Beli Bang anggur sekilo nih, Bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
1: Mau ndak bang? Coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Hei, bikin kerja ya, dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus, Bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi, Bang.
2: Makasih usulannya, dek. Mana anggurnya?
1: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, Bang.
2: Oh, bukan 3 kilo ke, Dek?
1: Sekilo, Bang.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Gingseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi. Semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: tree kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: posisi 17 sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: 11, itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: kedua yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya, mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu, jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info Pro 2. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: No.

0: door, now I. You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Baik kamu, bareng Noval sampai di jam 8 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Tentunya asik dengan lagu-lagu yang udah kita siapin di playlist buat teman-teman yang menikmati weekendnya di hari Minggu kali ini. Mumpung masih awal bulan, boleh untuk bagi-bagi ceritanya di WhatsApp 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Seru banget sih kalau bisa menikmati waktu weekend kamu, apalagi yang udah digempur sama kerjaan yang gak habis-habis dari Senin sampai ke Jumat atau mungkin sampai ke Sabtu. Ini waktunya buat kamu untuk menikmati libur kamu nih. Weekend barengan keluarga, barengan pacar, barengan temen, barengan siapapun yang bisa bikin kamu enjoy, happy pastinya, yang bisa ngebuat kamu relax dari kerjaan ataupun tuntutan-tuntutan dari atasan ya. Tapi nanti Nopal bakal balik lagi untuk informasikan perkiraan cuaca. Kalau dilihat ada beberapa daerah yang mendung ya. Mudah-mudahan tidak ada hujan yang parah-parah banget. Hujan boleh, tapi yang sedang-sedang aja. Jangan sampai menyebabkan rumah kita banjir. Apalagi ditambah sama ya, mungkin lagi ada kendala di rumah kamu tentang lampu yang belum hidup gitu. Jadi kita bisa lebih enjoy di minggu kali ini. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik untuk nemenin sore kamu yang ada di perjalanan, di rumah, dimanapun saja kamu berada. Jadi so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Polybang dengan Semula.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Gingseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Yang pertama, listrik padam menjadikan kafe raup omset lebih besar, namun operasionalnya membengkak nih. Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 2 Juli 2026 malam membawa dampak beragam bagi para pelaku usaha. Salah satunya dirasakan oleh kopi shop Tiga Senyawa yang justru mengalami lonjakan pengunjung di tengah padamnya aliran listrik. Barista kopi shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, mengatakan banyak warga yang mendatangi kafe karena masih memiliki pasokan listrik dari genset. Sebagian besar pengunjung datang untuk mengisi daya telepon genggam, manfaatkan jaringan internet, dan berkumpul bersama teman-teman. Meski jumlah pelanggan meningkat, Raffi mengaku operasional kafe sempat terkendala karena seluruh aktivitas harus mengandalkan genset. Karyawan bahkan harus beberapa kali keluar membeli bensin agar pasokan listrik tetap tersedia hingga jam operasional berakhir. Menurutnya, konsumsi bahan bakar genset mencapai sekitar 18 liter dalam satu malam. Awalnya stok 13 liter diperkirakan cukup, namun ternyata harus ditambah 5 liter lagi agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalanan hingga kafe tutup. Informasi selanjutnya, menjelang tahun ajaran baru, peminat alat tulis di toko buku Juanda sangat meningkat. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, permintaan buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah di toko buku Juanda Pontianak mulai mengalami peningkatan. Antusiasme masyarakat diperkirakan akan terus bertambah mendekati hari pertama masuk sekolah. Manajer toko buku Juanda, Junita, mengatakan jumlah pengunjung dalam beberapa hari terakhir terus meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Mayoritas pelanggan untuk datang membeli kebutuhan anak sekolah. Mengantisipasi lonjakan permintaan, toko Juanda telah menyiapkan stok dalam jumlah yang sangat besar. Menurut Junita, selain melayani penjualan eceran, toko tersebut juga merupakan distributor grosir yang masuk barang ke berbagai daerah di Kalimantan Barat. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
1: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
0: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
1: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
0: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
1: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
1: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran, semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada mendekati gila dari Atik nih teman-teman Pro 2. Buat kamu yang masih santai-santai ya di perjalanan di minggu hari ini sebelum kita masuk ke Senin lagi nih. Nah, jadi gak kerasa weekend yang rasanya baru dimulai sekarang tuh udah mulai pamit. Besok alarm bakalan bunyi lagi. Grup kantor udah mulai ramai. Grup kuliah mulai ada yang nanya, tugas sudah belum ya? Dan buat yang sekolah pasti udah mulai lagi siap-siap sama rutinitasnya. Dan lucunya hampir setiap minggu malam suasananya tuh mirip semuanya. Ada yang lagi santai banget, ada yang juga tiba-tiba kepikiran semua kerjaan yang belum kelar. Padahal ya Senin itu cuma satu hari, tapi kenapa ya rasanya kayak final boss banget gitu. Mungkin bukan karena kita benci sama hari Senin, tapi karena kita belum benar-benar siap berpindah mode dari istirahat ke mode produktif. Coba jujur nih di sini, siapa yang malam hari ini udah mulai kepikiran besok pagi? Langsung aja kirimkan cerita kamu ke 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Kadang yang bikin Senin terasa berat bukan pekerjaannya, tapi pikiran kita yang sudah lari kemana-mana. Belum mulai kerja, udah mikirin deadline. Belum masuk kelas, udah mikirin tugas. Belum bangun, udah capek duluan malah. Jadi malam hari ini kita coba kasih jeda, ambil kertas kecil atau buka notes di handphone kamu, tulis 3 hal yang paling penting besok nih. Gak usah 10, gak usah semuanya, cukup 3 aja kali. Karena pikiran yang tertata biasanya bikin hati jauh lebih tenang. Kalau besok cuman boleh menyelesaikan satu hal, apa yang benar-benar pengen kamu tuntaskan? Entah itu pekerjaan, entah itu ngedate bareng pasangan karena mungkin hari ulang tahunnya, atau beberapa hal lain yang memang benar-benar kamu anggap penting di besok hari. Kalau ada persiapan yang paling sederhana menghadapi Senin, jawabannya adalah tidur. Tidur lebih awal. Seringkali kita tuh rela begadang minggu malam karena merasakan weekend belum puas. Padahal yang rugi adalah diri kita sendiri sih besok pagi. Kurang tidur bikin fokus kita jadi turun. Mood gampang berubah dan hal kecil terasa jauh lebih menjebalkan. Jadi di malam hari ini gak ada salahnya kompromi sama diri sendiri dulu tuh. Karena besok masih panjang, tubuh juga masih butuh istirahat. Dan kalau aku boleh tahu ya, buat kamu yang produktif banget, jam berapa sih sebenarnya kamu tidur kalau minggu malam?

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: RRI Brojo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parwevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dari jam 8 sampai jam 12 nanti kita bakalan seru-seruan ya teman Prodo. Nah, aku pengen ngucapin juga happy weekend teman Prodo. Selamat menikmati akhir pekan ya, khususnya di malam hari ini, biarpun besok udah hari Senin. Tapi gak apa-apa, masih ada waktu kurang lebih 4 jam ya di hari Minggu. Karena setiap waktu, setiap momen itu berharga banget, apalagi kalau lagi libur teman Prodo. Nah, buat teman-teman Prodo nih yang lagi di jalan, hati-hati ya di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi nih rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu punya informasi terkait lalu lintas ataupun cuaca di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp-nya Prodo Pontianak, nomornya 0811-570-1018, atau bisa juga DM ke Instagram-nya @prodo2pnk. Nah, buat mengawali perjumpaan kita di malam hari ini teman Pro 2, kita dengerin dulu ya beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan habis ini di pebakalan balik lagi menemani kamu, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 nanti. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Masih di hari Minggu juga nih ya, menjelang hari Senin. Nah kalau kita ngomongin soal hari Senin teman Pro 2, pastinya tuh mix feeling banget ya. Ada yang ngerasa kayak belum bisa move on dari weekend, ada yang semangat karena ibarat kata tuh ya, hari Senin tuh adalah suatu permulaan yang baru, kembali dalam satu pekan teman Pro 2. Jadi ada yang semangat, ada yang kayak aduh besok Senin lagi. Tapi gak apa-apa, kadang hal-hal seperti itu tuh bagian dari dinamika kehidupan ya teman Pro 2. Jadi mungkin bisa lebih ini kali ya, kita tuh bisa lebih menghargai momen, bisa lebih menikmati waktu, karena waktu tuh gak akan kembali lagi teman Pro 2. Uang mungkin bisa dicari, tapi kalau waktu pasti susah banget ya, bahkan bisa dibilang gak ada. Mungkin bisa juga kita mengulangi kejadiannya tapi enggak dengan momennya teman Pro 2. Makanya penting banget buat kita di era sekarang lebih menikmati momen apapun teman Pro 2 ya, karena kita gak tahu nih kapan lagi momen tersebut akan datang. Bisa jadi momen tersebut ya sekali seumur hidup aja, abis itu gak akan muncul-muncul lagi. Jadi kalau misalnya kamu malam hari ini lagi santai, mungkin ya lagi siap-siap prepare, atau mungkin lagi di perjalanan buat ya menikmati sisa-sisa weekend hari ini, it's okay teman Pro 2, enjoy your time. Dan aku di sini bakalan muterin lagu-lagu untuk menemani weekend kamu malam hari ini sebelum besok hari Senin. Kita dengerin dulu beberapa lagu ya yang akan lewat nih di ruang dengar kamu malam hari ini. And buat kamu yang pengen request, let's go, kirim aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau bisa DM ke Instagramnya @prodopnk. Ini dia beberapa lagu yang akan lewat, dan abis ini Dipa balik lagi. So station terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

udah hampir jam 9 malam nih ya. Nanti di jam 9 bakalan ada deep talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam, pengen titip lagu, pengen share apapun, boleh banget deh teman Pro 2. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram, ataupun aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang bergabung malam hari ini, ada Bang Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Malam Bang Dipa. Malam juga Abangku. Dimanakah engkau berada? Hede, lagi jalan-jalan nih kayaknya ya. Jam segini belum balik, fix lagi family time sih harusnya, karena Bang Teni ini salah satu bapak-bapak bapak-bapak banget gitu ya. Beliau ini sangat-sangat sering family time ya, jalan-jalan sama anak-anaknya teman berdua. Apa nih, es krim? Oh yo, lagi di Jalan Setia Budi, lagi makan es krim, lagi bawa anak bini jalan-jalan. Beh, enak. Memang idola banget abang gue satu ini ya. Bisa kali bungkus-bungkusin ke berdua. Enggak sih bang, bercanda ya. Selamat menikmati minggu malam teman Bang Teni. Salam juga buat keluarga-keluarga ya. Happy selalu, sehat selalu. Pokoknya doa-doa yang baik deh buat Bang Teni dan juga sekeluarga nih teman Pro 2. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya juga ya, yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, jangan lupa untuk selalu happy, selalu produktif. Produktif mah Sabtu Minggu apa ya, sunah kali ya. Tapi buat teman-teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi di jam 9 malam ya. Buat kamu yang pengen cerita-cerita, udah boleh nih dikirimin dari sekarang, nanti dibacain satu-satu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Ada Barasora dengan Pancarona. Check this out teman Pro 2.

kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, Tom Pro 2, baru aja kita puterin satu lagu dari Mr. Big, To Be With You ya, Tom Pro 2, requestan dari Bang Tenny malam hari ini. Aman Bang, sudah kita puterin. Ede. Nah, di Deep Talk malam hari ini, Tom Pro 2, aku pengen ngajakin ngobrol soal sesuatu yang sering banget muncul di media sosial, yaitu prioritaskan diri sendiri, capek sama orang, tinggalin aja, atau peace is better than people. Jadi kalimat-kalimat itu emang terdengar menyenangkan sih, tapi pernah gak sih kamu kepikiran, jangan-jangan yang kita sebut self love itu ternyata udah mulai berubah jadi apatis, teman Pro 2. Karena ternyata batasnya itu tipis banget, teman Pro 2. Nah, mungkin secara kasarnya nih, teman Pro 2 ya, self love tuh membuat kita lebih menjaga diri kita sendiri. Tapi apatis tuh bikin kita tuh jadi berhenti peduli, teman Pro 2. Nah, mungkin malam hari ini aku pengen ajakin bedah satu-satu tuh ya. Mungkin pernah gak kayak kamu ngerasa sekarang kayak aku tuh lebih cuek sama semuanya? Nah, menurut kamu itu bentuk self love atau justru tanda kalau kamu mulai apatis, teman Pro 2? Nah, kita bedah dulu nih ya. Self love itu banyak yang ngira kalau itu adalah memanjakan diri mereka sendiri. Padahal bukan. Self love itu tetap apa ya, kayak kamu tuh tetap menghargai diri kamu walaupun kamu lagi gagal, kamu lagi enggak baik-baik aja, teman Pro 2. Tetap ngasih kesempatan diri kamu untuk istirahat, tetap apa ya, kayak punya keyakinan aku emang belum sempurna tapi aku layak kok gitu. Dan self love tuh bukan berarti selalu bahagia, bukan berarti anti kritik juga. Justru orang yang benar-benar cinta sama dirinya itu tuh tahu kapan harus memperbaiki diri, teman Pro 2. Karena mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita ngerasa paling benar, tapi menerima diri kita sambil terus bertumbuh. Nah, kalau apatis itu bukan marah, bukan sedih. Justru apatis itu lebih cenderung kayak tidak merasakan apa-apa. Kayak gak peduli, gak tertarik, gak punya motivasi. Misalnya dulu kayak semangat banget buat ngejar mimpi. Sekarang kayak, ah ya udah deh. Mungkin dulu lebih peduli sama teman-teman dan sekarang kayak, terserah deh. Wah, gimana-gimananya. Nah, kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus, itu tuh bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tanda-tanda seperti itu yang perlu kamu perhatikan, teman Pro 2. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, teman Pro 2, dua ya di Deep Talk malam hari ini tentang self love atau apatis, kita dengerin dulu nih beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Nanti dibalik lagi di Deep Talk sampai jam 11 malam, so stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aerosmith dengan What Could Have Been Love, nomor 22 baru aja mengudara di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan masih di Deep Talk barengan Dipa Revanda sampai jam 11 malam. Tadi kita lagi ngebahas tentang self love dan apatis ya, nomor 22 ya. Nah, bedanya self love dan apatis tuh kayak gini. Kalau self love lebih kayak memilih untuk menjaga energi, tapi kalau apatis tuh kayak aku gak mau peduli lagi gitu. Singkatnya kayak gini deh, self love tuh masih punya empati gitu kan, masih bisa sayang sama orang, masih bisa kecewa, masih bisa bahagia gitu kan. Sedangkan kalau apatis tuh semuanya rasanya kayak datar aja gitu, gak ada antusias, gak ada keinginan, gak ada semangat. Jadi perbedaannya tuh bukan di sikap cueknya, tapi di hatinya, teman-teman pro 2. Nah, kenapa sih banyak orang yang pada akhirnya tuh cenderung menjadi apatis? Nah, kadang bukan karena mereka jahat, teman-teman pro 2, tapi karena terlalu sering kecewa, terlalu sering memberi, terlalu sering berharap juga, teman-teman pro 2, dan akhirnya mereka memilih untuk menutup hati. Jadi bukan karena benci, tapi karena capek, karena lelah gitu ya. Sayangnya kalau dibiarin terlalu lama, rasa lelah itu tuh bisa berubah menjadi kehilangan rasa peduli terhadap banyak hal, teman-teman pro 2. Anyway, ada yang gabung nih di malam hari ini. The one and only ada Bang Black di sini. Wedi, gimana kabarnya Bang? Sehat-sehat selalu ya. Soalnya musim pilek, mau jaga kesehatan. Oh iya, tadi di sini hujan di Kuala Dua, kebetulan lagi mancing udang di tepian kapal. Kena hujan pula. Tolong lo lagu kita Noah, Tak Ada Yang Abadi, buat ente tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bernafas. Makasih kembali Bang Black ya. Widi, lagi mancing nih. Apa nih, lagi mancing Bang? Apa nih, keluar dari hiruk pikuk berisiknya kota, nyari tempat sepi tepian sungai Kapuas mancing dah lo. Tapi ini dah mau balik karena hujan guntur. Aduh. Apa nih kata-kata Bang Black nih? Mancing tidak membuat kaya, tapi dengan mancing bisa menyembuhkan luka tanpa bercerita. Ante, boleh Bang Black. Atur ya Bang Black ya, enaknya gimana. Terus tadi juga dikirimin ini nih video, baru aja mancing dapat 3 ekor tapi udah karena udah hujan guntur jadinya harus pulang. Okay lah kalau kayak gitu ya, mungkin bisa disambung lain hari kali Bang Black perpancing-pancingannya. Adeh. Ya udah, kita langsung aja nih ya puterin lagu requestan dari Bang Black dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini. Sangat-sangat boleh banget buat kamu request atau cerita atau titip salam atau berinteraksi lah ya, ada info menarik, entah info cuaca kayak tadi Bang Black bilang, hujan guntur petir, ataupun mau ngasih info lalu lintas, langsung aja kirimkan ke WhatsAppnya Prodo Pontianak, nomornya 0811-570-1018 atau DM ke Instagram @prodopnk, atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ini dia lagu requestan dari Bang Black ya, Noah, Tak Ada Yang Abadi.

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

That was Ada Band dengan Surga Cinta, baru aja mengudara di ruang dengar kamu malam hari ini teman Pro 2. Kita masih di Deep Talk sampai jam 11 malam ya. Tadi kita masih ngebahas tentang self love atau apatis. Ada yang bilang aku lagi self love, tapi semua orang dijauhi, kritik ditolak, dan semua saran dianggap toksik. Padahal self love itu bukan alasan untuk berhenti menghargai orang lain teman Pro 2. Justru orang yang sehat secara emosional itu mampu menjaga dirinya sekaligus tetap menghormati orang lain. Kalau kamu mulai bisa bilang aku capek tanpa merasa bersalah, mulai berani bilang tidak kalau memang tidak sanggup, kalau memilih lingkungan yang sehat, mulai tidur cukup, mulai makan lebih baik, itu namanya self love. Karena kamu lagi merawat diri, bukan melarikan diri teman Pro 2. Kalau kamu mulai ngerasa apapun hasilnya sama aja, gak ada yang bikin semangat, gak ada kepedulian lagi terhadap mimpi, gak ada tertarik mau ketemu sama siapapun, dan semuanya terasa hambar, mungkin itu bukan self love lagi. Kalau berlangsung lama dan mengganggu aktivitas, mungkin bisa apa ya, ada baiknya tuh kamu bicara dengan orang yang dipercaya atau tenaga profesional, karena apatis tuh bisa menjadi gejala dari kondisi psikologis atau neurologis tertentu nih teman Pro 2. Dan ada Bigel di malam hari ini ya, yang udah bergabung di WhatsApp-nya kita Pro 2 Pontianak. Katanya pengen request lagunya Nona Rollerblade. Oke, spesial buat Bigel ya, katanya lagi apa? Lagi libur, libur sekolah. Enjoy your holiday buat Bigel. Mudah-mudahan setelah holiday energinya recharge lagi, energinya full lagi, jadi bisa menjalankan aktivitas dengan hati yang penuh semangat dan dengan mental yang kokoh tentu saja nih ya. Jadi langsung aja kali ya kita dengerin. Ini dia Nona dengan Rollerblade, spesial buat Bigel dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Dipa di malam hari ini. Check this out.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung. Kembangkan,

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Okay, teman Pro 2, lagu Cintakan Membawamu Kembali ya dari Dewa 19. Kita agak-agak apa, throwback dikit-dikit teman Pro 2, nostalgia tipis-tipis lah ya. Dengan beberapa lagu yang tadi udah kita puterin teman Pro 2. Kita lanjut lagi nih, ada seseorang dulu pernah ngomong kayak gini. Dulu tuh aku suka banget ngebantuin orang sampai akhirnya aku jadi capek sendiri. Sekarang dia tetap membantu sih, tapi tetap tahu batas. Dan gak semua masalah harus dipikul, dan tidak semua orang harus disenangkan teman Pro 2. Itu yang namanya self love, karena bisa tetap peduli tapi gak mengorbankan diri kita sendiri. Nah kadang nih ya, kita terus-terusan membantu orang-orang yang butuh bantuan gitu kan, tapi lama-kelamaan kitanya jadi capek sendiri. Nah ini yang tidak sehat teman Pro 2. Jangan jadi kayak kita menerangi orang-orang tapi lama-kelamaan kitanya abis sama diri kita sendiri. Not good pokoknya. Tapi kalau misalnya sekarang nih kamu ngerasa aduh kayaknya aku mulai-mulai apatis deh, gak apa-apa, mungkin kamu lagi capek aja. Coba istirahat dulu, pelan-pelan cari lagi nih hal yang bikin kamu excited, hal yang bikin kamu hidup, hal yang bikin kamu bisa senyum lagi teman Pro 2. Mungkin bisa kamu perdalami musik, bisa olahraga, bisa ngobrol, bisa ngopi, jalan-jalan, dan banyak macam deh, tergantung hal-hal apa aja nih yang pengen kamu coba. Kadang semangat tuh gak datang sekaligus loh teman Pro 2, tapi dia tuh tumbuh dikit demi sedikit. Kadang kita tuh ngerasa semangat itu adalah sesuatu yang benar-benar dalam lonjakan besar gitu kan. Nah, tapi ternyata semangat itu kadang ya gak datangnya tuh dikit-dikit teman Pro 2, bertahap. Dari hal-hal yang kamu lalui ya kan, dari malam yang kamu lewatin. Nah, kadang semangat itu perlahan-lahan bangkit kembali gitu. Ya mungkin ada orang yang bisa membangkitkan semangatnya langsung jebret gitu kan, langsung semangat banget. Tapi ada juga yang perlu tahapan tersendiri gitu teman Pro 2. Langkah-langkah kecil gitu ya. Oke. Nah, ada Bang Teni nih. Oke. Bang Teni mau request lagu ya, NSYNC. Kita coba cari. Oke, teman Pro 2. Aduh, kayaknya belum ada nih, Bang. Nah, boleh lagu yang lain, Bang. Lagunya saya kirim buat Bang Faisal Anwar. Aduh, Bang Anwar ya, dikirimkan buat Anwar. Anwarnya lagi udah tidur kali itu, teman Pro 2. Oke, sembari nunggu requestan dari Bang Teni nih, kita puterin dulu beberapa lagu ya buat Bang Teni, ditunggu requestannya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, Dipa bakal balik lagi masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Tanpamu dari Fiera Tail, teman Prodo baru aja mengudara di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kita masih di Deep Talk ya teman Prodo, barengan di Parivanda sampai jam 11 malam nanti. Nah, kira-kira nih ya, kalau misal kamu harus milih satu kalimat, mana nih yang paling menggambarkan diri kamu sekarang? Apakah lagi belajar mencintai diri atau udah mulai gak peduli sama apapun teman Prodo? Boleh banget buat kirim jawabannya ke WhatsApp Prodo Pontianak malam hari ini ya. Siapa tahu cerita kamu bisa menguatkan pendengar yang lain nih yang sedang mengalami hal serupa. Nah jadi kita nih di malam hari ini belajar satu hal. Self love bukan berarti kita harus menjauh dari semua orang, dan apatis bukan berarti kita adalah orang yang buruk banget. Bedanya sederhana nih, self love tuh ngebuat hidup kita terasa jauh lebih damai, sedangkan apatis itu justru membuat semuanya terasa kosong. Jadi kalau hari ini kamu lagi milih diri kamu sendiri, pastikan bukan karena kamu berhenti untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kamu, tapi karena kamu lagi mengisi ulang hati kamu, supaya nanti kamu bisa kembali berbagi energi baik kepada dunia nih teman Prodo. Dan ada pesan yang masuk dari WhatsAppnya Prodo Pontianak dari nomor 081376 sekian. Mau request lagunya apa nih, The Temple Trap Sweet Disposition. Oke, langsung aja kita listkan teman Prodo. Dan langsung aja kita puterin kali ya, sembari thank you banget buat kakaknya tapi yang udah gabung malam hari ini. Dan nanti Dipa bakal balik lagi. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam di Deep Talk teman Prodo. So pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan habis ini bakalan ada Jazz Music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Kita ketemu lagi besok di Sore Ceria. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: cepat sembuh.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Teman Produas, bangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pradua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu tadi teman Pro 2 dari Tulus, Teh Hijau. Wow, luar biasa ya. Kita sudah bangun di pagi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Teman Pro 2, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basega Kak Jubata. Bangun pagi-pagi ternyata disambut sama gerimis. Aku gak tahu, mungkin tadi malam sempat turun hujan gitu ya teman Pro 2. Aku juga tadi malam tidurnya lumayan awal, sekitar jam 10 I guess teman Pro 2, 9.30 lah ya teman Pro 2 udah tidur. Sekarang juga udah bangun, udah balik lagi ke studio, ketemu sama kamu via ruang udara gitu ya teman Pro 2. Aku belum mau ngegas pagi-pagi ini, aku cuma pengen kamu tahu kalau aku sudah hadir. Dan kita bakal puterin beberapa lagu yang akan kita dengerin bareng-bareng. So stay tune terus teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia satu lagu dari Juicy Lucy. Terlalu tinggi, spesial untuk kamu.

Die on this hill, teman Pro 2 dari Sina Spyro. Agak salah sih sebenarnya kalau misalnya kita dengerin lagunya Sina Spyro gini pagi-pagi gitu kan, teman Pro 2, karena menurutku ini lagu malam ya. Tapi mungkin karena di luar agak hujan, suasananya sendu-sendu, syahdu, galau-galau dikit gitu, teman Pro 2. Jadi ada hasrat dalam diriku untuk ayo war putar lagu Sina war. Putar lagu Sina. Sina Spyro teman Pro 2, Die on this hill, rilis tahun 2025 tahun kemarin, atau lebih tepatnya 10 Oktober, dan ini jadi salah satu lagu yang lumayan viral gitu ya teman Pro 2 di tahun awal-awal 2026. Banyak kawan-kawanku dan juga mungkin kawan-kawanmu yang pakai lagu ini sebagai background Instastory atau bahkan feednya mereka gitu ya teman Pro 2. Ngebahas soal tetap bertahan di hubungan yang sebenarnya udah gak sehat gitu ya, bukan karena semuanya oke-oke aja, tapi karena terlalu sayang, terlalu setia, dan terlalu keras kepala buat pergi gitu ya teman Pro 2. Ibaratnya kamu udah tahu hubungannya ini bikin capek, tapi masih berharap semuanya bakal berubah jadi baik-baik aja, padahal orang yang kamu perjuangin belum tentu punya usaha yang sama buat mempertahankan kamu nih cuy. Next, aku mau putar lagu dari Gorillaz teman Pro 2, On Melancholy Hill, karena aku rasa dia punya vibe yang sama dengan Sina Spyro tadi, tapi agak ngebeat. So ini dia Gorillaz teman Pro 2, On Melancholy Hill. So stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kamu masih dengerin Anwar, teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di jam 7, teman Pro 2, waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu untuk awal gitu ya, teman Pro 2, sebelum nanti kita request timenya di jam 10 sampai jam 12. Awal kita ada di jam 7. Langsung aja teman Pro 2, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Dapat WhatsApp teman Bro 2 dari Rizal di Sungai Rengas yang mengucapkan selamat pagi untuk penyiarnya, ya luar biasa. Selamat pagi juga Rizal, apa kabar Rizal? Lagi di mana nih kalau boleh tahu nih? Lagi di jalan ke? Oh, lagi di jalan dia. Lagi di mobil tuh katanya. Mau request dong lagu ulang tahun buat kawan saya dalam satu mobil namanya Vilo. Makasih. Selamat ulang tahun Vilo. Wow, tanggal 6 Juli ya 2026. Ada teman Pro 2 namanya Vilo yang lagi ulang tahun dan minta diputerin lagu ulang tahun. Biasanya Jamrut ya enggak? Tecet, cencet hari ini. Sayangnya lagunya enggak ada, jadi aku pilihin lagu yang lain. Dan enggak cuma Vilo, teman Pro 2, buat kamu yang ulang tahunnya hari ini gitu ya. Terserah deh ya mau tanggal 6 kek, mau tanggal 7 kek, mau tanggal 5, pokoknya buat orang-orang yang ulang tahunnya bulan Juli, satu lagu dari The Massive untuk kamu, judulnya Selamat Ulang Tahun. So stay tune terus di Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan selamat ulang tahun teman Bro 2.